0: Siapa nak kuala bagi MT? I'm so lagi I'm fun lagi pigs ni rumah tu.
1: Ayo, ini pasal beri muzik.
0: Ayo mengagem aku cuma cula no bar dengan zan ngasih piskat. Ungenat.
2: Hey.
0: None of your business. Kwanzima. Lo jawona injani lento njalo ohleleni ngikube nengcikithi yakhona lokuthi ke labeke uhlelo lime kanjani lune ekhanda phela kumele uthi ke ngempela naso sitimela masisuka kuye kwenzeke phela ukuthi ke naso sibe nekhanda ngoba once angaba nalikhanda siyakhala kathe injani lento ne moto ino drive yayimbele izukele izosho

kufuneka ishi passport noma kufuneka ishi visa nathi ke sifuna ukuthi ke kube njalo kungabe ukuthi ke abantu bakuleli ba balenzondo ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, and ukufika kodwa kumele ukuthi ke benze ngendlela

0: Idolophe nempitha yeloxini yemakasi iphitha amarespekt yonke jikelele kanye nekhezet eniyonke
1: ithomakonya
0: kubundlovu FM